hiko e tau bebe. Pāna taha, senwe ni manu. Ufolua e tau ui pō. Pāna taha. Kau alu ki wharekoloa o mai ho o whakatau. Pāna rua. Kau kumahi o pēa toko ni whakataha pēa mohoi. Pāna ua, senwe

kainalo ia te ao. Ai aho ko ia na aku tuuai i lalo kolosu kari vali. Na aku mamata ai ki hoku whakamua.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Welcome to Parimeo Rata Nora Maran to PMN Kiribati in New Zealand. The day you are here to go to England in Maruru met the Ramila Suits. I'm going to be on the Barry Aranakipa. The El Talk, que yo are booking Pukan. Kati me tuan te merurungi rōranga i rata nōra na manaan kiripas. Tu tāpi kia sina merurua rio anangan ni nangan te taia te merurua nōkani tana pira pāina ka parapara. Ayo nirundu wa te taia te ora ki arana ki pa te kaikeike. Ako na meuri tana mira, au ko waran te taia ka iu.
2: Pai a nauri chaos nei pandera pa tante te darunga nei ka nei
1: wala. Aia, an te taia yunga nei sina merurua rio an te tāpi kia kusani kato raia. Aia kana kua nōkai mi te taia te merurua.
2: Aia rā rata. Ara de luna te yo amna pidiga ara ora de ta mora de yo de yo ni pila no ara ora de yo van a pide te de ruru yo ni pide te ora de ara ta de asma te taran de ndar te ni pide te pas te kaite ayo to si to tara na te ground de si te kin ne wari de ka ka ni pide pas ni pila ara ka tau tau ba ina ko me ono ho ba te ha jo le ta ele que irona ta kai te ki o ai ka aba pai no ara gele ben pai te pai no ara gele kai te e sana den ka ko wa ti an ka tau tau ka ba i le ya te ai ka ko wa ka ba ti den na e ko ko ya ti den na te ai e da den te ki irona ta kai te ki ai le ka wa i ko ni den ni ka wa i o ti den na e ko ko ya e ai le den te ki irona ta kai te ki sana ta kai te ki untuk mana nanti le, ikhwan tu sekarang kalau cara tu boleh jadi ikhwan yang New Zealand. Oh, itu orang yang kalau tu betul tu, yang New Zealand nak kau buat apa? Amai cara orang kita tu, ngaji tak kau betul betul kiri, ngaji nanti ini kita kena ngaji tak kau cerita sini. Di kau kau buat apa? Jadi kita betul betul kira amai kiri ya, ai kasan di ini tu orang ki ibu kini ora kin te era ti ti da de ke ti te pai pu ni ke ta pu ni ke ti a e mai so na ta ka san di din to no ora ki ti era pai no ra ken ti ora ki san o to wa nei poko para kin ti ti era ti ora kin ti ke ti e a ga ya saran na e sa te gen na yo ri ta ka ti
1: ai
2: e ka ko wa ki na le pa ta kai ti ni e pu ni din to su ki are na no na pa ane ye yo mutu me kai ke o ye ne ta kan tani ka ba kanwa mi ke de kanwa to su wa ne le ye ne de ni ne ni bo ko ye ka kai ke o to sna ka para para mo to ta na ba tera ro ye kai to ra ke ke ai ye o ti kai ke ke ha bun to ra ke ye ye ta ka ke to ra ke o ra kin te ye ni pai bu ni ke o te pai ye ri ke na men saya bayi juga ane, saya awari, ini awari, awalnya yang awari tu, saya bayi juga ane, karena kau pun yang awi ada apa, aira aku nanti ada apa yang awari, ada nana nak ane, yang awari tu, terang yang awari tu, dan siang hari nanti, jadi nak kau tidak ada on the snow, ini nana awari. Akan jalan kita terus out tour kiri dia explain out tour kiri.
1: Orang
2: mau tour di balik pun dia dia kan ni. Awak apa yang kan ni? Tipu. Awak apa yang berubah? Awak anda kan temurah ni. Lalu nak kalau yang anda kan temurah di balik pun dia dia ni. Lalu nak ya kita suruh dia dia ngaruh pun dia jenis dan dia balik pun. Aku ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni Indra kan demora. Yang kan?
1: Ayah.
2: Ayah yang kan? Siapa yang hari yang kan? Ya kita bersiloi. Ya kita bersiloi siang. Ada hari rumah kontinen. Ya orang sini hobi yang kangai. Ada hari donjera. Dan siang hari ni ada hari oksigen. Ya orang sini kota kapan tarik kai. Kaya kaki nanti yang di makul roy. Kalau kita bayar asyik tahu jangan bayar sendiri kan. Ipundiki pa ibina ngati ali.